0: radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 8 pagi. Waktu hits Unicom Radio.
2: We don't stop the music.
3: Dari Jalan Dipati Ukur 103 Bandung.
4: Inilah.
5: Semua hits ada di sini.
6: Neng Lini.
7: A'a Gali, mau kemana, A'?
6: Biasa, mau ngecek saham ke toko seberang.
7: Bisa aja nih, A'a Gali, mah.
6: Lagi ngapain nih, Neng?
7: Lagi nunggu taksi nih, A'a mau pergi.
6: Ya udah, aku ke seberang dulu ya. Dadah.
7: Ya ampun, A'a Gali, hati-hati atuh kalau nyebrang, teh.
6: Iya, aku lupa ngeliat kanan-kiri dulu.
7: Sobat Hits, kalau lagi nyebrang jalan, jangan asal terobos ya. Pastikan untuk nyebrang di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Dan selalu lihat kanan-kiri sebelum melangkah. Ingat, lampu merah bukan tanda kompetisi, tapi peringatan agar kita berhenti dan aman. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
5: Hits Unicom Radio.
7: Hai Sobat Hits, aku Yudhita. Biar gak ketinggalan perform artis kesukaan kamu, yuk subscribe dulu YouTube channelnya Hits Unicom Radio.

0: Hits Unicorn Radio. Semua hits ada di sini.
1: Hey teman-teman, yuk kita keliling Indonesia biar bisa nyicipin berbagai masakan Indonesia.
2: Gak usah sampai keliling Indonesia kali, tinggal ke Widuri Restoran aja.
3: Emangnya semua kuliner Indonesia ada di sana?
2: Komplit banget sob, dari kuliner Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua. Pokoknya kuliner Nusantara ada kalau di Widuri Restoran mah.
1: Kalau untuk meeting kantor, acara ultah, atau bawa keluarga, bisa?
2: Bisa dong. Widuri Restoran tuh space-nya luas. Bagus banget buat acara wedding, acara ultah, meeting kantor, reuni, acara keluarga, kumpul teman-teman dekat. Pokoknya worth it lah, sob.
3: Ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak?
2: Ya jelas ada dong. Nih, di sana tuh ada 4 ruang VIP. Ruang VIP Parahyangan, Borobudur, Dewata, dan Bunaken buat meeting tertutup. Udah gitu, ada aula yang luas di lantai 2-nya dengan fasilitas lift loh.
1: Eh, gimana suasana tempatnya? Mudah diakses nggak?
2: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung, sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
3: Asik, gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah.
1: Lokasinya di mana ya?
2: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkuy nomor 2 Bandung.
4: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.
5: Ah, bete, ditipu iklan.
6: Kok bisa?
5: Iya, sekarang kan banyak banget iklan yang nawarin ini itu. Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh, tapi gak ada bukti.
6: Oh, kuncinya gampang. Cukup jalanin pola hidup sehat dan minum air dengan pH tinggi yang alami. Dan terbukti bisa ngebantu ningkatin sistem imun dan ngedetoks racun dalam tubuh.
5: Air apa emang?
6: Nih, perfect. Air alkali dengan pH 9,5 dari sumber mata air alami, kandungannya sama dengan pH pada lemon, goji berry, dan buah lainnya. Pastinya ningkatin sistem imun kamu. Perfect juga udah teruji dan bersertifikat internasional, jadi aman buat dikonsumsi setiap hari.
5: Wow, beli yuk.
6: Nggak usah capek-capek keluar rumah. Beli di Tokopedia aja. Cari toko Water Time, tinggal pilih perfect sesuai kebutuhan kamu. Klik, klik, klik, klik, dan cus, langsung diantar ke rumah. Perfect, solusi hidup sehat.

0: It's Unicorn Radio. 102.9 FM.
1: Pak, pesan kopi satu ya. Ya pakai gula.
2: A few moments later.
3: Ini pesanan kopinya ya, Pak.
1: Perpaduan lengkap nih. Ada kopi, sebat.
4: Lo serius ngerokok di sini? Ada anak kecil loh.
1: Yaelah, ngerokok doang.
4: Wah, wah, wah. Ngeremehin banget lo, bro. Nih, gua kasih tahu ya. Kalau lo tetap ngerokok di sembarang tempat, berarti lo udah ngelanggar peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan peraturan Wali Kota Bandung nomor 13 tahun 2023 tentang larangan penggunaan rokok di kawasan publik. Dan lo bisa kena denda sampai 50 juta rupiah loh.
5: Jangan merokok sembarangan. Rokok biasa ataupun elektrik sama-sama berbahaya loh, Sob. Patuhi aturan, hargai semua orang.
1: Ya udah deh, gue matiin. Jangankan 50 juta, 50 ribu aja gue emang gak punya. Minjem atuh, Manawi ya mah.
4: Yeh, dinasehatin malah UUMD.
1: UUMD? UUMD apaan?
4: Ujung-ujungnya minjem duit.
6: It's Unicorn Radio, peduli. Kamu juga kan?
0: 102.9 FM. It's Unicorn.
7: Hai Sobat Hits, saya Dono Maula. Biar kamu makin ngehits, dengerinnya cuma di 103.9 Hits Unicorn Radio. Radio paling hits di Bandung.

0: 안녕하세요. 준비됐어? 하나, 둘, 셋, 가자!
1: 붐바야! 103.9 hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hai hai Sobat Hits, selamat pagi. Selamat hari Sabtu di tanggal 16 Mei 2026. Kok mau bilang 2025, Safira? Setahun lalu dong kalau gitu. 2026 Sobat Hits, hari ini Safira Putri yang bakal temenin kamu lagi ya di Hits Norebang. Hai hai, long time no see ya. Karena kan aku temenin kamu seminggu sekali nih Sobat Hits ya di hari Sabtunya. Gimana? Weekend hari ini udah rencana? Karena kemarin long weekend kan termasuknya banyak banget yang liburnya Kamis digeser ke Jumat atau bahkan di hari kejepit kemarin jadi pada libur juga gitu. Anyway, hari ini di weekendnya kamu Sobat Hits, Safira Putri pastinya masih bakal temenin kamu dengan lagu-lagu Korea kesukaannya kamu ya. Kamu juga nanti bakal aku kasih banyak sekali informasi seru soal Korean Wave ya. Ada K-drama, K-movie, ada K-pop on nih, siapa aja nanti yang baru bakalan comeback. Terus juga ada K-pop news update, Fake of Your Idol. Pokoknya banyak banget yang bakal Safira kasih buat kamu. Dan kalau mau request boleh banget Sobat Hits, requestin aja hits Korea yang lagi pengen banget kamu dengerin ya di 0818221039. Kasih tau Safira requestannya kamu hits Korea apa sih.